ne vil. Nu var ni nit vil vase. Stunkt mi els nint van ne haukind. Om det i tsik vinsch frei. Vær donin.